0: Tavisa. Tumko las, tumko vavi.
1: Nato e fio falanana yumbula na te falanana irai sabti sumar. Vota vere ni su sere ni pepe. Optan. Chiti nurkire ne na manata. Sane mila fane tana na pepe. Kuzan le te tena mitu san mila piaz na tane bani ya tane tenara na ni kiskele na zanrin para vutample fana piaz na ti.
2: Saya panana nimbulan ini istau, deh bapak panana panjakan arit. Aceh tolo jangan cimbulatin awe, tahu nanti panajan sih ke siap nisan di fabtejan, fabtembaran nisan tenat sinet itu mungkin kejam matungan sih. Aceh nyulat cuman meja kat cuman aja, deh pemanimba futsen manggalat. Faulan atau kena rusti, atau kena sina panap biasa, nampis nyul pirene nacerere yave. Bas sina pananara nara nisan manggalat cuman cimet itu kan. Faiz nara kan lalana nanti tem saya cumi semanggala cuma nimba cumre.
3: Panan yang bunang nanti, panan apa nanti kan lagi bunang tau kan? Jadi panan yang bunang, di misma naza firtun di jam sabtu nasi. Tiap aku buka tadi jam sabat hari kita meeting di. Lautan sor ni pam pamil sor, panus main nata old, terasa menonton pamil si. Jadi mandi romora sana kasih rakyat. Jadi ni baca cuci cuci dia mandi mak, terasa tiap. Sava tuza sandi, tu kunis la lama yet sandi, sandi pun tena maran, tu kunis la lama yet, dan semua mana tali panan yang bona nanti kau.
4: Fanana na yumbuna na, te fanana na yuresanam ni besun ma, itambara na, sandi si tena kure sandi is, kau itambara kuam na, piaramuna, nanti tena, saru, misin ul. Sembuletena manatsa sotrafana malakasy manatsa sany fanana pirenena sany dia tena manatsa tsaka sendafana amin'ny misy mpiana tetsy fobiany tekoly mafantatra tsara mitsy asarina eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina ny fako reny izy aterina ny mpirenena izy tokony ametrahana azy fa volana mety tsara indrindra afana manatsa izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka izany amin'ny fanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa izany fampianarana izany le fanetanana ny fanetanana tao amin'ny vahoaka mba fanetanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara famasana koa mantsy le fanatanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanetanana dia tsy misy vokatro eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.